Iage baba, iage baba. Chang karno lai juri ani esu. Oh, chang amen chune chang kai, amaira iyo lai juri ani. Aira iyang kai ne medio alaga lai juye Jehovah. Chang karna walai juri ani lai esu Kristo. Kai ashedang karagi ana agenya, ashedang karagi nomo minor maglani. Aira iyang kai ne medio alaga lai juye, angai ani nangolon tene boeng kidemada. Ashed yo mominankai, ashed ribotoino. Iyanka yolo ishu, medio alega laijoye. Ebene saranga muyenchone da muyaganarigino. Tankarna, wala irorian la yeso Christo. Ashed ankaragina mnyani nankai, ashed ankaragina jumapili. Wandariginito monare ankai, alaba liobishana. Tiaduelari longa lusuniare, otigitam oilankai. Wala irorian yolo rolchore, yolo de ankayang. Yolo da ebenesa ngai yu bungai yu ngai tanga mencho na ramwe ga narigino medio ala ga lai yu ye iyang kai yang olo ishu iyang kai yang na ishu iyang kai ya na diaba iyang kai yang na jiza ra iyor magala ni lemi belege no asham dang karage ni dang kai yang asham dang karage ni da guli yu ka ebenesa yolo dang kai tang karna ola idoria ni yesum tanga muyen chuna ramwe ga narigino ola iruria ni lang mera yo lagai lai joye ashanka ya yolo rol chora lang yolo ra ebenesham wori don lori ga lengkito ankai tanga muyen chuna ramwe ga nare tankar no lai iruria ni lai yeso Kristo ankai yolo dimbe yoga yolo rol chora lang ankai iyaga ndape dabo yang iyaga ankai yang na nare iyaga ankai yang medio lekai iyago chora lang medio lekai Tang karnola idoria ni yesum Mesia ranga muyen chune rangkai Airaye benesam Airayang kayang Airayo elakuno zang Tang karna ola idoria ni yesu Jehovah yago siligilang Jehovah yago elchore lang Tang karnola idoria ni Asherang karagino momi nangkai Asherang karagino riboto ino Tang karnola idoria ni la yesu Kristo Iyolo roi chore lang Iyolo ra ebenesam Nabe yegi tida dana agenya Tankar no la iturian him Wala iturian iduribo ye yog Wala iturian yendimye ye yog Tankar no la iturian la yeso Kristo Iyanka yor rol encho rang Iyanka yor rol chore lang Iyanka yor rakwil ye yog Iyanka yuri amari ye yoga Tankar no la iturian yesho Ankai ginchu dankara giye Kirida ra dankara giye Tankar no la iturian yesho Wala iturian iranga muyanchoned Ambu yaga loro alchore lang yaga loro anka yang in the name of Jesus yaga loro anka yang iyo lenke ngasia tankar ne yesum Jehova ranga mu yanchunere eganari gino yankai tankar no lai rodi an yesum asheda ankara gino mominankai asheda ankara gino mpirisino tankar no lai rodi an yesum ormagilani lor magil yaga loro ankai iyo loro ae benesa ankai widimye yoga Tangkar no lai dorian yeso, wherever ye gin chuankai, nada ankara gini ye, wherever ye gin chuankai, nada ankara gin empirisino, wala dorian iranga mentioned, eganari gino yanka yang, tangkar no lai dorian yeso, medio lega lai joye, yagan kayo rolencho rang, yagan kayo dimye yoga, tangkar no lai dorian yeso, wala dorian iranga mentioned, eganari gino yankai, tangkar no lai doriani, Iyolai de molai roriani, iyolai de mankai. Wherever yegin juankai yang, nada ankara gini ye. Wherever yegin yene wi yankai, nada ankara gini ye. Wherever agada baudua na agenya, tankara gini yankai. Tankar no lai roriani yesum. Jehovah ranga muyen chuned. Tanga men chuned ankai. Medio alaga lai joye. Iyolai roriani oro riboyo. Tanka wari yenaru lusoye. Asha mui yankai yang, iyolai di meyo kor magalani. Iyolai di meyo gankai yang, tangkar no lai dorian yesum. Tanga muyan chuner Jehovah, tanga muyan chuner olalaguno nilang, tanga muyan chuner olchorelang, tangkar ne yesum. Jehovah kenari gino yang kisisa, kenari gino yang nasyankai dan agenya. Tangkar no lai dorian yesu, iyolai weyo gan alaguani. Tanga muyan chuner angkai, iyolo riboyo Jehovah. Wala iruria ni yago roalang kayang yago lo roalang chorang tangkar no la iruria ni yesu tangkara yang goloni no wengki de marai nangkai tangkar no la iruria ni ashe yesu asang kayang asor magelani ashe yang kay na isu ashe yang kay nara
Yang karno lai doriani Yesu, Jehovah rangamu yang cunada. Amu merai oleh lai joye, yang karno lai doriani. Angkai ini nenggolon jene bawa yang kita mata. Asyad angkara gini rangar ye yoko sim. Angkai rai yang coli agang. Yang karno lai doriani. Mereng golon nang angkai, nemereng kita marang. Kaya angkara gini nenggolon ino. Yang karena kita demarai no, yang karena kita ngurli nangkai, yang karena kita empirisi no, yang karena lay doriani, jawab orang kamu yang cunera, egan hari kita yor magelani, yang karena Yesu, berjual lagi lay joye, angkai iya kalau di mbiya yoga, in the name of Jesus, lay doriani ramai yang na yoga, lay doriani joyo empiris, angkai nguri iya yoga, yang karena lay doriani Yesu, iduari gua iya yoga angkai. Tangga mencunya ramu yang kenarim, yang karno lay doriya ni Yesu, Jawa yang kenari kita yang kai, iya kal cuara lang, iya yang kai yang, yang karno lay doriya ni Yesu, tangga mencunya yang kai, mu yang kenari kita ye, Jawa meriolai joye, aira yang kai, wadah naga nya, aira yang kai, wadah najuma pilih, aira yang kai, yang karno lay doriya ni, wadah nasi yang kai, aira yang kai. Tor mare dalang Jehova aira yang kai tolenga ngoi pirare yoga aira yang kai tangkar ne Yesu angkai yui dimbe yoga kai yorare ro yoga tangkar ne Yesu tanga muyan chunada aira yang kai Jehova aira yang kai ne medio legai lai jo yang kai mege ara legai lai jo ye lai nda nyanyi ge nyora rai no sida ye nyora rai na nage tangkar no lai rori anim Kebiga nyora rai non darasi dan karno lai doriani asor magelani lor magel asangkai nai robera yoga asangkai nai yolo yoga asangkai nai dimbe yoga asangkai nai rai yoga dan karno lai doriani jo baranga muyan chunet egenari gino yor magelani kinari gino yang kai gitoka dan karno lai doriani medio lekai lai joye wereda naga nya Jehova engkarnai no Ninja yogi de galur wankai Angkarnai no Ninja yogi sujira Jehova Angkarnai no Ninja yogi nyore angkai Angkarnai no Ninja yogi ye wankai Tengkarno lai roriani Angkarnai no lai dimbe yoga Airai ye papa Airai yankai Angkarnai no namayani yoga Airai ye papa Tengkarnai yesu Angkarnai no na yolo yoga Airai ye papa Tengkarno lai roriani Jehovah iya kan kai Megera yolle gaile meye Megera yolle gaile meyan kai Iya ge yogi re gelu dua Iye yogin te encholiek Ore gro lo solor masai Iye yogin te encholiek Ore gra Naro County Iye yogin te encholiek Ore gra Kajiado County Iye yogin te encholiek Ore gra County ya Samburu Iye yogin te encholiek Ore gra County ya Baringo Iya yogin ten choliek kira laikip yang kai iya yogin ten choliek ore grolo sole kenya ole rodia ni yogin ten choliek ten karno lai rodia ni yes bege ara yoga isoliek iya ge yogin ten choliek ten karno lai rodia ni yole besyo gya goro yole mena uru bong ra yoga ten karno lai rodia ni yes Jehova era iya baba era yang kai de medio ale kai Aira yol chora lango zana tanga muyan chuna ramu yake nare tanga no lai rori ya Yesu aira yang kai Jehova medio le kai lai joye asoda ngara yana genya olai rori ya ni ramai yana yo olai rori ya ni ro ribo yo tanga no lai rori ya Yesu medio le kai lai joye wo yebogi rogi de yo tanga no lai rori ya ni aira yebogi rogi de yo tanga no lai rori ya Yesu Olai rori ani raya bogi rogi de yoga. Tengkar no lai rori ani. Tanga muyan chune dangkai. Amu merai olai joye. Tanga muyan chune de benesa. Amu meri olai joye. Tengkar no lai rori ani yesu. Angkai yoloi dimbe yoga. Tanga men chune dana kenya. Aiki ji yola reto ni. Aiki ji yor magelani. Ki ji yola roberani. Ki ji yem papalang. Kiji yorking ki lorking ki kiji yanka yon kaitin iye ji alfa omega wolengi deru no rowa lenki depata o aira yankai
Aiji ye Emanueli, Iyeji Jehovah Rafa, Airaye Jehovah Jireh, Airaye Jehovah Nisi, Jehovah Roy, wo iyankai na shuinye, Jehovah Shalom, Tankarnola Iroria Diesu, Iyeji Jehovah Sabaot, Aiji ye Lishadai, Aiji ye Elohim, Iyeji Adonai, Aiji ye Leon, Tanga muyan chunerankai. Oh, iye yo sinyari. Tanga muyan chunera na agenya. Ege narigi no yo la idoriani. Ola gordu no nilang. Ola iraje uno nilang. Ola lagu no nilang. Ol chekulang o seba. O soi ro gole giri chunya logo nyang. Tanga muyan chunera na agenya. Tanga no la idoriani yesu. Oh, iye kajigigang na iro ua. Tanga no la idoriani. Iye yogi shuriye. Walare rodi lang la ye yogi suriyang kai tenagin gara yene medoli yoga ndo rodi tan karno la rodi ya dieso jova dia borino yogi sudori e jeundo land ya borino yogi sudori tan karno la rodi ya dieso aboringe jegi nono na mayana aboringe jegi nono na riye ngolona aboringe jegi nono na riye mpiris tan karno la rodi ya dieso tangamuyen chunera na agenya Wala irori ya nilanga mwencho neda. Wala wala sani gidroga. Tanga mwencho neda na agenya. Amaira yanka inemeri olegai. Warigidroga wala langar gizuaga. Ormagelani wala langar magel. Tanga mwencho neda nkai. Amaira ye baba. Iya wangani mkwapa wakine. Tanga rola irori ya ni. Warebo wakikara negibweda wangani no.

0: kabisa yakabika ishu Isis enkai na ishu amane nyoshi omerishore njoririn enyana kesepa walirori yani omerishore yok na kibik kesis ni nyandara sion darasi tangarna walirori yani lang Yesu Kristo tada mana jore neoshi ako sambili nege ya radoi esingangai mpastai Alice Filippo Risa esingangai mpastai Alice Filippo Risa ni nyadoi na yoduko ya turore ilanka ite neoshi ako sambili yanka kenyate nkirishini yange maa INFM tapalaga manya kita damudo ya joko rirmasa ila mashuru rirmasa ilo angkatu rirmasa idoi leiti olon tulugum rirmasa ila langata sidai rirmasa ilo maroro rirmasa ila parsimti rirmasa ila lempei rirmasa ilo dupai rirmasa ilo mugush rirmasa ilo yoti anakop negijo wala kaitoriori rirmasa ilo yu manyana murugwa na ji kikuru rirmasa ilo manyana murugwa na ji olgira rirmasa ilo manya kilo rirmasa ilo manya enkongo oltepesi eselenkei ndonyo rirmasa ilo manya ositeya rirmasa ilo manya roi rirmasa ilo omanya na namuruwa poke nola ini ningoni entabo poke na natumodo ina tinka tu peye kitumoki yankaiya tamaiya na tada muna ajo entume nane bungagino alpastani fellowship ibungagino renebe nkitesheni ya maa INFM doi itina conference na itiruwa pantarikini uman na lodorata idepa antarikini tomanare yano long ejumapele ito omanya ntai poke nola ini ningoni tada muna ajo kiti doi kira ultim la maa INFM kiti kira ultim la maa INFM negera idoi yaito mwane ntaipo wakini pitu mwagiki ya tabawo na tumu ntume anado hii nati enkishi unoto na yako taa medu wake ntume wakeduo na soto ipesho ntume anana nati mayana rankai na soto tungana rankai wa mayana na nilangi yata enkishi unoto ino negitumogi yankai yata mayana negitumogi ya idimie walaini ningoni la mayana FM keji yankai ino kanyo vitejo ninye neja 07023939 07023939 17 araki 07 32 99 2321 kanyo vitejo ni nyankaino neja sara monare na rogredi ldai kanyo baya artam ongan kibu itari na mtingitesheni Alfredo lena mpaso na inapeji agri kiligwa nishurajo kitari tokoki mato ningajo kejia nyankaino mwere tenkishu uno romaro likiwala ini ninguni edishi ltonga nako agraishu emu enasha kenishu ore mwana shakenisho nilimushi ajoka kenta sankai neti waltonga niwa grae mara nakata orpurke loje arakiwa grae mengolo tunaje kakere nini nginta yu iya nkaiti nene ishu maya
1: anambaso
0: yes
1: praise yeso
0: amen oleng
1: anwane loje ala nta maji moto
0: ala nta maji moto
1: ee
0: ehe
1: meja nga iya yolaretoni
0: olaretoni
1: ore nanu naa kala oltung'ani oimayie erishata nagol oleng tenkata nemelakua atudumakino olelatia lai ake kaisilikajo kening'ito naajo kadung'ore naibung naen kake naajo apa aitudorrop enkishui ai wenoonkera ainei tenkaraki imbaa keegilakino elatia mpaka apa ele tasat amu pareja la doa yankai amu keyola nkai openy naa
0: walchamba gira taani ato wakai kwenji
1: agila dalawari kwa mpana mbala ya la mwajit nabao nabe wiji ya kani ya raha ewa wa mera ala kani ya ngayew alafu nao kumelo lari nere baro biyani wole mbani kakia sikuwa ba nemeru ronga nemeru nemeru sa sikuwa kenya naa ronga la nyesininge za nako
0: yes
1: labda la ba jole lasa nara era akrasi la patu aya duwa na ronga ni duwe lemide maiko nae naa wala nolo la juu ata aja lasa kana mada ya mu era raha joki kaa se niyew ahi naa wala jika gilba naa wala hama jiru akara gilba kalim nee
0: Alan kigira tanya tuwa kaiminimin tafadhali mayil tana ingwaru network peno
1: kaa mamegini ngilo
0: kagaya geni kwenji
1: ini masai. Mhm. Aja nak nama ayo jumpa lagi sama Allah. Rabah aja nak semua kan. Tak ada lagi sih show.
0: Mhm.
1: Semua ule.
0: Mhm.
1: Nama orang nama ayo jumpa lagi. Nama orang ayo jumpa lagi. Nama lepas mandi kawan, bapa, muka, bapa, mandi kawan juga. Nama salah jumpa lagi sama Allah. Rabah aja nak
0: semua
1: kan. Mhm. Tapi mungkin doa mu nama mesti baik. Mhm. Salah orang lepas salah jumpa lagi. Mhm. Kalau orang saja malam na, nampak orang na menyalak orang awam menyalak orang tu aja kaya ke, macam tu lah minyak ke, nampak orang macam tu aja. Enak na orang macam itu, kalau yang mana orang nak orang lepas orang ni bawa tu pergi.
0: Hmm.
1: Kalau lagi berapa tu kaya, tu tu lom. Enak na orang kaya kaya mana jo. Mereka tu kaya mana ni, kini kalau apa yang begini.
0: Hmm.
1: Kalau orang begini nak guna baru, ada lagi, macam ni nak guna baru.
0: Hmm.
1: Saya boleh jumpa dengan mana begini tu.
0: Hmm.
1: Orang awam begini, woi, najor, naal, naam, naam, naam, marah, sampai berubah, mana gol, naal, halal ini ni, bunuh, doh ini, bila, allah, dia, dia, bunuh ni, guna, bunuh ni, guna, rodi, ni, jangan dah, apa Allah.
0: Hmm.
1: Allah suruh mana, Allah buat naik mungkin deh.
0: Hmm.
1: Jadi luar jo, elah, pelagu lain ni, juga apa, dari, nama ini apa, naal, ni, jauh ini, kuah, ni, jauh kita ada tu.
0: Hmm.
1: Jadi kalau lupa nak ini cinta, mana jauh ini namu. Ia masih tu, ia sering ulang masa juga jenis sebala.
0: Mhm.
1: Macam macam nak ada lawan ni, jadi tuh lagi.
0: Mhm.
1: Macam ni malah langgar yang berlaku kerana berbentuk dalam jauh arah ni mungkin sebenarnya na suhi dan ni allah na ya allah tu yang orang ni kita nak sahkan ini.
0: Yes.
1: Nah, di sini nama jauh ini na, amade bapa lagi nama jauh ini lagi untuk dalam sama banyak lah, apa ni lagi orang berlaku memang nama ini.
0: Yes.
1: Ini bagian banyak lagi ubah nama rezara lama sini jangan kaya bayu oleh.
0: Mhm.
1: Nah, bayi itu kalau buang malilanya apa lagi nagi ye, kalau bayi buang malilanya apa lagi nama kita jadi Allah jangan masuk.
0: Mhm.
1: Hei, orang kaya bayu, nama nama dah ingat banyak mo. Ada orang yang manja sama lah, bagai berani kerjakan gaya orang arah berani
0: arah yang manja. Wow, entah sosialnya sah, amari dia Allah dan apa lagi, apa lah, lagi ya dua kuliah apa lagi.
1: Orang dia mana nak bawa ini ke bondo? Ini unah lah Malaysia. Nampak magen itu kan?
0: Yes.
1: Kalau ni dia ni nak, ni dia ni lah. Ya apa? Eh, juga apa dia?
0: Eh, enti tu elah rasap.
1: Enti tu lah selama ni kita ni apa ni kita apa lah?
0: Eh.
1: Ah, ni mana ni dia?
0: Yes.
1: Ini dia mana tu suul? Baru mana pun eh. Ini orang. Pain lah ini kita mumit. Pernah kalau yang pain lah di situ. Les yang malang bawa main demam ni orang ayah jadi dia kai. Tahu nak lupa dah lawan lupa ni aja. Lawan yang marah pain lah lari di kita mumit.
0: Nek lah kau ni bawa lawan itu nak kuni.
1: Nah lawan ni bawa lawan itu nak kuni. Saya aku nak apa aja saya lawan itu ni mah. Kamu entah mula apa na.
0: Kerana kami boleh lama dengan lagi, maju dengan ada sahaja. Kalau memang ada pasal kita.
1: Wenak
0: kerana
1: ikut yang kerana negi gua raya,
0: ia marah kita juga. Tato yang. Ibu negara negi tato yang. Wow, negi dua kali gua di
1: sana kerana rontar seri ni. Tapi dia lagi nama dia oleh lapa oleh pasi dia mobil lah, jadi nama dia ni. Ibu tuan yang lain aku,
0: Amen.

Ashe mbaba kabisa keje nyana nana siambala tilo singolo sida yole ngojo ashe mbaba weta baye yok sana bona regret yelda ka niyo baya tomono na uda jingata tikitam ni nyedo yi olaini ni ngwaniti do yengite sheni Amaya NFM ni nyado igere ni ninta na Kenya Erishada doi ola sar ola ini ningweni kake tapala maita damga keko nanchere nana doi entumo na luito dukoyam toangkatu ngani sanido entumo doi ya na naibunga kino doi na tier pastor ni langkatu pastors fellowship ibunga kino tende bengi de sheni yang Amaya NFM ola ini ningweni lolo doi no anamuruwa kabisa doi ola ini ningweni na sidera na ira damga jogi sidera ni rumogi ya rabai na tumo vege tumo yanka ya ramayana neke tumo ogi atareto kore doi emurua o mashuru ngatu olon tulugum eiti elangata sidai maro parsinti lempei oldupai ilmunkush wale kaitoriori emurua doi naji kikuru kikuro emurua naji olgira emurua naji kilo emurua naji enkongo oltepesi eselenkei ndonyo esiteya arui egira itomoni ntai pookin nchere karibuni pookin enatumo peyie kitumoki enkai atareto tabai natumo amu ila atumore doi miracle enkai ila atumore mayanat wala iroriani ila atumore mba enkengasia ekinta sola iroriani mba kituwa kake mayan kedomo amore ni nyankaya na keji wala enkengasia kabisa wala ini ningwani kila nkaye dimie nekinchanga yomo mtenebo weseriani kajina nwankarna ya Alfred awale na mpaso na grado yeta damu ya jo umebarikiwa emayana kulaka ipo tungana lankai o mayana tungana lankai o mayana wagirasi ninchana waveye ya tumogia show mibada ibada po wakitara na bane nilo na ilo atumore emayana ta wala ituriani dama jore tolda ikanikuti otido kwa ya nekitu morake singkankai namunyak ane kiyoka urore lankai urepe yeo etokia baya sampili kamili nekitumore doi isinkiankai pastor Alice Filippo Risa etokia ya yodo kwaya toma ya nat wala itoria ni wala ini ningwen tada mga jo irankera yankiperta irankera yankai nageluno na ikeala wala itoria ni era yankiperta kiera yankai yankiperta na kiera tepati alo ye wala ini ningweni peye kutumbo yankai ye dime negin chankai yomom tenebowe seriani ya umore yankai na kesi mba kituwa kidimi ele lolora ele nyanak nenyor enkai ele nyanak nemingwa wala itoriani ele nyanak poge kata.

0: Urebio tisho swa mtormasa ni neotokarsisisho wenta isire sidai. Kake, pokata kijo itaramata swa minono kumetobulu eta biotisho sidai na hate ninche mbuli na shiam. Nena haike mnyama, njimbi netobiraka kinkishu ontari. Tena kila shoti, ngishu na araposho arakine na namu ya ashwa ngishu mpeku. Uri haike mnyama na mbulio inetobiru wakita nkariano peisho swa minono kengulun oluig. Nita siku mbuluno tenye, naisho siya ngulun na bori ya muyaritin. Etumoyu haike mnyama, tongi bimot enkilo na bo, nkilo yare, nkilo imiet omerabagi nkilo itomon. Neku, meato arbara kunili metu mbulioi na risuere suwa menyanaka. Taba ikilduka ile agrovet likita aneke. Ngili kwanu, mbulioi e haike mnyama, teramatare nadova o suwa minunoka.
1: Enki guran, etumole guranak, onke guranak, tinebor mashabik tuanke wanchani. Edrapo okyo siligi o akunyele sulak.
2: Just another monster moment in a monster game.
1: Ebulo sotua ile pagi kulur koryo ne pale pale kiyo.
3: Sato na umia mashabiki na si wachezaji.
1: Kikureki wancha zonka muka. Kikitenda banana bonga tenki jabe. Enkiguran nati atwalta ujalang.
4: Maya.
1: Enkiguran na Maya nefema. Ibojara franga. Solitei kotata. Ukiulumi jimamosi. Itarusai setemba ma omedosho sato monobo entiba.
4: Maya Ryan FM.
5: Inkorokyo lomon te Mayan FM.

Ke sepa karukula jo maisho yankai yankanye wenge se sanati ribi na bon point in na vision ma yene fem na grasa yoga yankai mba supare gato ko lumba na kama yena da e supare sho enyo hata nigin chore mkolo ngata ta rujo na kama kolo sida yena ola ini ngunita ujipo wakini jito wanka ulele mkabi mkolo masa ina jo karibu sana wanka ipo grade kido yankai ya shira yankara gengi shuna sho yoko la itoria ni tona kushukuru Mwenyezi Mungu tona kupatia utukufu maana incho yoga ngolono la itoria ni Incho yok biodisho yang kai ondra sin ito nyara yok pabodisho mara itara mara yok yang kai incho yok nage na bosho incho yok nyohra ta imolo mola yodo di sherpo kun yang kai ton ibu kun nok yang kai ton kiri kiri nok lai tori yani nige da shang kai ondra sin Kanye denke se saca cabeça cabeça de live na bom point in na vision na mai NFM Kinari denke se sa Kinari no na genyo rato Victoria ni Ndio mukaka unalika maua tiro na genge se sana kama NFM kama kawaida jumapili saa 20 mpaka na saa 12 jioni

kan idare kabisa sungulu na ke le Alex Musanga irabaga na gara yosa nkabisa isetenda ma ore kania baya to moni moni obo tira ibina bom point ina na pisha na Mayen FM maisele gajotu ngido Mayen FM tenkuri na unka togo liro na genkishisa na ke Mayen FM kama kama kama kama kama ida

0: yala jo leo ni siku ya kanisani. Jumapili na rara na kuna mambo mengi yanafanyika kanisani, ni majuri na Jumapili. Nide maini ya reo kwa kira ibarisa kanisa vole vole. Eleleka ya reo kwa kira ibarisa kanisa. Niji na gilo kefo. Niji lo ngay lo kelfene. Lo Jackson. Amirakulo bini ngorongan oji ka jinanu Daniel imbare sakra ro pasra jor pasra jang kana kido kolai toria ni yeso kristo ita ro ngan ingi juga mengembare sakra jang kana toria ni era ke ji William, era ke ji Daniel, era ke ji Sidripin, era ke ji Ezekia, era ke ji Joshua, era ke ji Daniel togor. Meku de ro kana ko jina jo lengo Kore orang anak lelara nak kaji, Lo Willie Buffles, Lo Kelvin, Lo Jackson, Lo Bob, Ingur, Lo Ishmaeli, Ning Rosie anak aku dia nak jiran orang anak kami aku dia jiran Daniel, Lo William, Lo Joseph, Lo Yosofo, Lo Ezekiel, nana mejirar ibarat si orang anak anak kaji, Lo Kelvin, Lo Jackson. Alright. Ayo kuna kina ina jola ini ngoni kiburu na kitu kuyagina kala tukito shuku ya simu kiliga jogu nipata kutuka maeneo gani 0702-393917 arashoro mosuri na apisha na uni yari na udo na udo are uni are na bo tadamu nasi ajori na kaya musta 577 hash na kikwere kina kisimu na ngorompi sayi na kitekilo buku sobote ni waji kwa sanduku bote ni waji era buku si wala ile sanduku ni wala ile tekilo bote ni waji wale ukuni ungen wali miro le ile ami yela tekilo bote ni waji wale ukuni ungen wali miro le ile ami yela na ujiro buku sobote ni waji ngura na marambili maratatu ngura ne rolo maramuja meile rolo marambili maratatu marane ni manegi pesa imengia papa kwa simu yako ayikuna gine jirama ajori barai kwa fia saa tisa kamili kegwe ya rukana kwa baya tikita mwuron kalisuna baya imite mba naga sana udo kamili na kira rukana kania baya tikita mwa imite teke ngulana kigulana piru naga mbisa yei kuna gineja Oromosori na bishana oromosori de uni na udo na bona bishana gili gadu ka ni sadu ishomo na ka muriti na ka gredi jinwa ruenge sesa na ka mayen fm hero mayen fm imekatika oromosori na bishana oromosori uni na udo na bona bishana hello mayen tada musia jukini mnuru ngurina sms na 21342 mayen fm hello yes yes karibu olente kumba tukomba unanipata vizuri
1: Afeda
0: la dentia. Ashole ngashole ndi jukutonga nakara rwenge sisa.
1: Ari dimo mama la yeyene.
0: Ehe.
1: Ari dimo boina ngale mchawoi.
0: Ndio.
1: Ari dimo boagi nirburuga boagi.
0: Asante sana ati kumpa. Mayene femelo. Hello. May imyakatika ivo. Hello Mayene fem 0702-393917. Ashore mosori na habisha na uni ya rena udo na udo wale uni ya rena bo mai na femelo
2: you have received a reverse call
0: alright mai na femelo yes niko poa kabisa yes karibu sida ya ndama katukul

0: osingoli melokolileka Joel Kaposhi osingoli na Joel Chokrilai olirene nya Joel Chokrilai oitabagira nagara yo sankapi irabagira nagara yo sa tomon olekani abaya astam olainingoni atirimi na bomb point nera na bishana ma NFM tenore shira nagis deka tokolokira nagara wenke sisa ma NFM migana kai magi show ari nagara wenke isolatory ni rosingoli na lenge sisa ndo uyu kompushe mbadu ningendenga nagenda kanisa ehe ni yelo wa Joel mukulosingoli ti unajipatia nafasi nzuri sana ni kama yeye anaitoa yani nielewa mbajo eh hey, wale imelesa ngolio na nyakara usinadira abaiki on link tangala ki yale ambaye nimefunzwa na bishop wangu na friend wangu na pastor wangu ehe ninge dada munage usingolio ala dogi liko ile nchoge this te kanisa ehe mm ai kuna geneja wale ningo ni mera ngiro kwa tosho yesimu 0702-399-917 hello. Yes, man. My brother from another mother. Hey, kajo na imaru de simu, lakini imeingia simu yangu. Yes, yes. Kidi na ge agra imoro singolo no jo chokrilai. Na jo kora abe na toga ni.
1: Nene malo.
0: Watu wamekuwa waimbaji wakubwa kwa potea. Wameenda wapi?
1: Sasa kupata.
0: Nene
1: malo singalanga ina tika rasupa.
0: Ndio ndio.
1: Na ni jeri wendo mono ni wangera.
0: Ehe.
1: Atakuzua ngaini kitaka ya nashi.
0: Amen.
1: Hili na yake ibada, eneke baunye na ranga ulele.
0: Ndiyo.
1: Nikuwa na rango mwisho mbi nezi ya kudamiki bana edunga ulele. Rana na rangeze ya mbele.
0: Ese babi.
1: Hili na ranga ya katokul.
0: Wow, wow.
1: Ie kure ye.
0: Kari sinu lo kama yana?
1: Mhm.
0: Kari yengi reshe ndene oji?
1: Je, ya yara yengi reshe ngira
0: ule? Ie na bu. Yes. It is life. Yes, na joche niangalia watu wengi ambao wanapatikana ni wape. Kama wanapatikana. Ala higile unya banka inike yangu lebo bine miki yolo jirage yore ni oji mambo mengi.
1: Pero ni kwegele banga baya bala nge banga na banga na leo ngope Burundi.
0: Ehe, Burundi ni oji.
1: Burundi akite na na na ya nyina rishara nyilo na na ya maji na on.
0: Ehe.
1: Aina na soro gru masem.
0: Kese ba?
1: Mbapu lungana na kajiado na roku sampuru la kipia.
0: Ehe, na ya kijiado kwanza?
1: Lungana fukula bena la.
0: Ndiyo?
1: Oranya ni nene Ole Kaposhi Joel.
0: Joel Ole Kaposhi.
1: Iye
0: nyele. Joel Ole Kaposhi, kaita nasa imenagira nasa yara nyare?
1: Ha, itu?
0: Mhm.
1: Ea, kila kena.
0: Yes.
1: Kaka mshuku nye narara eneshina ji aivu.
0: Ndiyo?
1: Amunele nana.
0: Mhm, hona rohone. Kono
1: kundu sumulu di, leida uwe.
0: Ehe.
1: Lora ino.
0: Yes.
1: Na agere ban. Pasaya abunu. Sumulu di ndare gini romono mi dala palisi.
0: Oh, yara launching dala hekomi na tano, dala palisi.
1: Yara launching, na agere romo.
0: Ndiyo?
1: Lunga kundu kundu ngayana ni kundu isapot.
0: Mhm.
1: Ya kwa ya norologi.
0: Eho na rohono network no my brother. Mhm.
1: Ya
0: torno neto
1: ya
0: mungaule
1: le
0: nari kiji
1: ya
0: lamera yo neto ya ngaule le pi. Ita lama nero kwa hapo inguwa kidogo. Kira jikira mkira lamanta uli na ure nda
1: uli
0: na nyeri neto wa. Na jiri mkipao.
1: Yes.
0: Wow, kajero duwe si inakatapa wakini mpaka saai.
1: Ya.
0: Kajero duwe si yara nyare kwanzia inakatapa mpaka saai.
1: Si anyaro lengo ni kwenye ndugu
0: ndio
1: no apa na bolonga ada ngapi corona
0: ehe
1: corona apa na uwe uchane ndio lengo ranyere ara ro ranya kumoko lengo
0: kese ba
1: ni uwe apa na si ada corona ndio ranya mali ranyere na lengo
0: mhm
1: ya kuna aka kira na gareke na ranya ndio kia sidani wa mu kidoli ndio galo na gasi lo ji kumoko lengo kidoli ngwa ya yi
0: mhm
1: ni kidola ni nyagari ho yo ndio kia ndu munye na ora ranya ko musoro masai
0: ndio.
1: Najong oleh senarai kalau sama sama sama itu monumen lah lapan ni.
0: Ndio.
1: Aku sama dia semua orang yang jadi launching aja minyak na mesu yang kaya nasi.
0: Aku punya industri lah berarti tena.
1: Aku punya ada industri. Kau ni jadi arah arah amne kalau jodoh arah orang jere ni supply worship.
0: Eh.
1: Orang yang orang ni sania.
0: Ndio.
1: Najong oleh kalau lama jadi suruh di masa.
0: Ndio.
1: Jadi si masa dia bunga dari nangkai lu bamanya tu.
0: Naja lah.
1: Najong kia sinangkai.
0: Iya kia sinangkai.
1: Iya kia sinangkai.
0: Ehe.
1: Jadi semua saya bunuh asyibamu, apa yang orang makan lo jengai, orang di longgar di sini opsiana.
0: Ehe.
1: Orang bajuan dari sini lo mau opsiana.
0: Niar nang kulit kulitnya jiko. Ndio. Right. Ashole nga shole nga poshi?
1: Eh.
0: Labala na ape kaingoro alafu tuone mambo vile itakuwa.
1: Ah, aja shole nga haitira maya omona je ndo ndo omona je ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo
0: ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo
1: ndo
0: ndo
1: ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo
0: ndio ndio
1: yes. Kabisa
0: kabisa asholeng asholeng alright tele bina bon point ina na bishana magi na FM jiro le kaposhi ikina na ino ni yoro mkawulile mambo iko na muna heyo 0702-393917 tina bosi 0732-992321 na check check tu wale wa imbaji anasema tuko na vitu moto moto aha ilalanyana ke lanka jamaa ilalaka yara mambo ntukili niju kuna agra jor na agra ren ziko jikoni ikina na kaa ere yara jawa yiri yara kaa yiri yiri kiro kidogo ni ya kwa ina yiru wa joki ototo ike ii chakula imeifa mana mana gani kilikisi ajo kanisa imekuwa namna gani ya mkolonga tara kaja rudi kanisa ya mkolonga tara je damu ndogo naitengana ngata ya mkolonga tara kaja rudi kanisa ya mkolonga tara ni ngori ete 0702-393917 tete bona si na gera na majo agra jo kikuwa dikina kisi muno ngoro mpesa ite ureke na kuleleka tokule star 577 hash kwa dikika yu amkari na yule saa kumi mpaka saa tomono boka mili na yare ronga na kutumika lisuna ade siana siana siana ole ogre gula na gula na ji chesa books ole ni nguni ronya star 577 hash teki robo kusobote ni uji gula na pekili ambari na renka junabu hello my NFM
2: hello my
0: yee karibu sana
2: grana na mahan
0: wey
2: hello mano sigole le laba umentiria
0: isho modo uye kanisa
2: Ni
0: amo kanisa. Ne kijiya na ka muri ti.
2: Aji mana na riya na legumba.
0: Eh.
2: Eh.
0: Paul Syria.
2: Eh Paul Syria. Ngolo lo jana.
0: All right. Simu yake miaka tika hivyo. Aha, my NFM lo. Tosho kina simu no kile ya joga itire kuna sign again teba. Kai gra tumie na ke jadoha ni sem kolonga tata. Aha. My NFM lo. Sina potea potea. Mm. Yo simu nyingine. My NFM long? Right. He, mina kati nakata. Mm-hmm. My NFM long? 0702-39-3917. Hello, Mayan. Tramuna siya jokini magigil kilikwet hop tiyam Facebook. My NFM ibina bom pointi nara na apishana. My NFM ibina bom pointi nara na apishana. Kini mina arashuku na simu. Klika joki. Ah, kejadian ni sengkolnya tata. Hello Mayan. Mhm. Right. Mayan family long. Ime potea hivyo wala ni lakini kashukunye mera mila mari. Tena nishana. Hello Mayan.
3: Hola
0: si. Saringele ngrauni.
3: Oh, saringe.
0: Yay. Sopo oleng
3: Amo lo sini gila randa ku dawo
0: Karibu sana
3: Sende sari Ito sani ole mu jadala
0: Ehe kikira kajo ke jadu kanisa mkolo nga tata shomo do ya kanisa
3: Ay ay ay ay Alo mavi
0: Ehe
3: Alo mavi kapo li
0: Yes
3: Karana normo kapo li
0: Ehe
3: Yoyari do nono kanisa koko
0: Ndiyo
3: Lena sih dekat di sana kan.
0: Hmm.
3: Jadi guru ada yang nak kawan ni ni ni awal mana kau semua dah belum beli sih.
0: Hmm.
3: Jadi kalau dia dua belum beli ni kan ni sih.
0: Eh.
3: Nah aku tiada lepas bayi lenda kan di sana.
0: Nejara.
3: Hmm.
0: Ida muda aja kan ni dengan kita yang kalau ngajar.
3: Ya kan ni dengan ni yo.
0: Eh.
3: Terapa aja aku di beli ya.
0: Hmm.
3: Jadi awal lantai lah. Aje zilo zari yulu,
0: pa
3: begi diem kau ini.
0: Aiyah,
3: ya begi kulle, ya begi rukun lagar zari kau.
0: Aiyah,
3: ya begi rukun lagar ya senteri.
0: Eh,
3: ini yang ni kau kalau ngelak serata badi bunyi.
0: Dia,
3: naya aku, kalau apa kamu aje pun bisa begi kau kalau ngelorai.
0: Pak mau kalau marun tu ada udah.
3: Eh,
0: kagua dia yang tanya terdomo, ambil lah semua beri.
4: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amina.
0: Karibu sana.
4: Na kupata loud and clear. Sasa ni mwaje ngira imaji.
0: Kigira kai magi ajo. Je, leo umeenda kanisani na imekuwa namna gani?
4: Ina kwangu wa Sabato.
0: Je, ilikuwa aje jana?
4: Jana kulienda vizuri. Nipa iko sawa.
5: La serak lang lolomon o rengkariano na dede.
6: Kajang karna dayanda seneya.
7: Kaji David Olesaini.
8: Kajang karna Elias Kidiabi.
5: Ningama tembolos otienino etia wangana. O gereshara tenabaikiasa.
9: Mayan FM.
10: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
11: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
12: Osinkolio Lesa, Teatro Mayan FM.